pionia o pua rose, i honi kaulana, he mili mili ho i no ka malahini. Na malahini ho i oho, i ka maina au, i wana ho, i a ho i a kupa. I a nei, i hono, ka imi, ka anohi a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oe i ka ohohuru, i ka lau o ki pai, e ho api.